Sinnek saut, utere wok. Tam na suri kangat senang meu tau roh semayok, donat anak wak, dan buana sinnek saut ikut, tusani arap tigo. Ilangin loko yan na merk pabut, dan buana tusak saut itau yung namat, sinnek saut ikut. Tam na raunuk, ingod lak pangan yarak tawut. Tay masiwud lang mik, tam na ingiw lo karlo ni, unik kakayang ni amat.